nan jagat sepang hilan itu kita tisawa pojang kesata tesanyi tejatang api nan ditawa roka mutin sutang kane ne tena zatya vajena zotite oto zapata ekata dambala jecha pike lan yena pipilito junda terena tanjeva panna petawana satalang sambodhito vajya apata tamha buddha sitana so etena satya vachena sotite oto sapata bahina teja apata tandanam pima yezinang maka atakile zavapata nupati tamatang etena satya vachena sotite oto sapata sakato puta ratanang osatang utamang warang yitang deva manutsanang puta tejena sotina natsantu patam vajape tukhavu pasamentu te sakato tamma latanang osatang utamang walang balila upasamanang tamma tejena sotina natsantu patam vajape panyavu pasamentu sakatwa sangkara tandang utsatang utamang walang aunayang paunayang sangkate jena jodina natsanto patawa sapero kabupasamento te nati me saranang anyang puto me saranang warang etena satya vachena hutu te jaya mangkalang nati me saranang anyang tamo me saranang warang etena satya vachena hutu te jaya mangkalang nati me saranang anyang sangho me saranang balang etena satya vachena hutu te jaya mangkalang nati unasa vijayo tamo loke anuttaro sapasata itataya tangtuangkan ayi tevate parivache laja tante amanu sehi pavake ayake nake visipute akala marlane nava sapasama balana moto tapeto kala maritang tatseva anupavena utu devo suki sata sutta silang samataya tambang sujaritang jale tatseva anupavena utu devo suki sata likitang jinditang bojang taranang wajanang karung pale sang desanang sutwa tatsa ayu pavatatiti pavatu sapa mangkalang rakatu sapa devata sapa putanu pavena satasut